Twende. Kunoti msavu noti nyache na msavu asatu noti noti. Njagala kumanyo tambude muka awu. Tambula muko zine saze tulimu mbisawa za kuzina.

akunywa bia. Yoga, yoga, yoga, yoga, yoga, yoga. Banaro kone basaro ngo tugende tuli kuchenda musamba kasisa kalisa tufema mbogo gola simba tuli mchigunda live uline DJ JB kundoti musamba noti nya chenda musamba asa tunoti no njagala kumanya otu yani le ruda, ruda wa akasemba yoka zina nani yoka zini la wa we. Mwana chona alioku mpipi buwaka abakulu balabika bamuli ku mutwe njagala ebyande biri mu fai wewe ogamba otye anionera ali side chawo abantu bekikyusa bali batyawo mande. Otambude tambude mukawo. Esabo. Hey. Esabo. Njagala abana bali mufa. Ngambira ali out echiri kulogola chitokota. Chitokota chitokota chitokota chitokota wa. Wewe. Baso gambo tia aniono alisede gambo tia yo aniono elali saidi chao abakulu tebakuliku mtuwe tuwo gede baso tambude tambude mukao bakuli da awondaba wawo esebo ndaba wako esebo so waye mbaye abantu nga babiri au disk yogere esebo sembi hai esebo biana bisuze mu vibe bisuze yogera. Wewe. Ba, so gambo tia. Alifiti, anio nera lisaidi chao. Abantu bange bali bati hapo. Waliwa ina kumwengo muganda hapo. Ba, so waye. Otambude tambude muka hapo. Esabu.